Semodin. Na otini ni mpaiba imodi mpaiba fonsu ewa ha. Ewa di nshira uwa enenkwani dedi kanya utie jumedi eti sei. Wonsu suwa utie na dani denyina utie. Ewa di nyakopon enshira wonsu suwa.